0: bagong Pilipinas.
1: Tama.
0: Bagong utang, bagong hira, bagong taas ng presyo pa. Utang, utang,
2: utang, utang,
0: utang,
2: utang, utang, utang, utang, utang,
0: utang, utang, utang, utang, utang, utang, utang, utang, utang,
2: yehey!
0: Anong matyan? May makikita ka! Utang, may babayaran ka!
2: Wap!
0: Ngayon utang,
2: utang, utang! Yehey!